waktu berai dan nak kayak dua orang yang dia putih turang, ya turang aje kayak berai, putih bawah tu eh aje turang, putih turang orang yang nak yang matu, kita kan.

0: Aku lu tatu kemo. Sekali tu era mungkin. Nanti malah yang tu de kau. Nanti malah yang aku kuri de kau. Nanti malah yang aku kuri de kau. Tahu ya kemarin lu tatu dia. On ada orang ni uni tatu malah me. The vegetarian diet is the best program. Me tanya yang aku di rumah vegetarian. Kita bilang betul papa kita tu gitu kita tu kita kau vegetarian vegetarian you can eat fish yeah pakai kau tiga kau yang aku kau di mis dia aku turun ada tiga lah yang aku warai pan tak turun pan you ah kau itu tak tahu ni yeah kita tu turun wait kau tu bilang kira lah. Ah, di tu kor, diu, diomer, yang korum kita tu jadi lah, yang korum, oh, sama, tapi sih, belum nama hari mau kita tu kan, apa sama kapu ini ber, kare itu kor hari kita, cara aku kita diomer, kita awalnya, beh, malu lu kau itu kau itu lagi mea,
1: brown,
0: ya, tiap. Oh, I'm going to go to the house. Me kita diri aku ke hari umur mana tak tahu nak tua, hari umur mana, beri aku tahu apa aku pobi nanti, nanti kita diri tu tak tahu tua, itu aku, perak tu je tahu nak tua hari itu terus ni urut tu tak tahu tua, itu terus ni biru mana tak tahu merikira, sama kata merikira, sama kata merikira kata merikira dia umang lah. Ini fast food tu kita rawat. Matura matura matura mama itu kita mama mama tu matura matura rawin matura tu orang rajin. Kaya suku tahu tu mereka sihir itu semua tak mahu pun. Matura tu jadi lah tu kaya matura dia kari cimu ya kau orang rajin matura tu makorai. Makorai lah tu ni le, nasi ni le, ukir ni le, air tu gu, air tu gu. Panas tu ni le, api tu cipta ini family ke, ya tapi tu.
1: Ya.
0: Apa tu mungkin ukir ni le, ini cipta mesti kira air tu gu, air tu gu kini, air tu gu mana. Air tu ni le, apa ini? Biasa orang buat racun, jangan kiri kiri ni tahu eh, tu tahu ini tahu tak? Ya, tu mungkin pusing. Lutut dia umat kita tu, apa ini tu? Jodoh dia. Tuh mana aku kita tu? Kalau rumah ni tata tu rasio. Mana aku kita awak ini orang kau tak pun minum dekat. Tapi rumah yang mau rumah tu rasio. Mama orang ni lah. Tak lagi tu kita orang ni lah. Tak aku tu ino. Kita nun dia. Kalau kita kita tu mau kita tengah kat tu kan mau rasio. Lagi tu kita mau itu dekat. Ada pula rumah yang kau tu. Kalau kau tu tak nun ni mai. Nah, ikuti rumah mahu, eh, kah tu rumah mahu ni le, eh, kah biasa tu. Hari itu mahu kah pun mana ku mahu kah, kah tu eh, ada tu tu api mana, ya, ada tu tu api mana, ia satu itu je orang lembut. Jadi dia upah itu, eh, pernah kah tu ke? Tak tahu tu apa kerja kerja maru itu dia.